0: tambah ganteng, tambah banyak
1: sen. Batuk Bang
0: Jan. Aladin, Mbak Fatima, Mbak Tus, Mama Injil, Mama Devan, Dina Tampan, Mas Harmono, Mas Wayu Jahi, Mas Arifula, Mama Isla, Mbak Widianti, Mbak Lina. Buat semuanya aja,
1: semuanya sampai aja.
0: Dari A sampai Z.
1: Spesialnya buat siapa, sebutin inisialnya aja. Inisialnya coba, inisialnya siapakah? Gak usah sebutin lalu, nama.
0: Buat semuanya aja,
1: semuanya aja.
0: Kecuali
1: tetap
0: yang buat
1: si?
0: Yang merasa aja.
1: Oh, yang merasa aja, kira si A, si B gitu ya kan.
0: Enak dong, kaget kalau di waktu yang lain.
1: Baik. Terima kasih ya Putri ya.
0: Buat keluarga Pak Jaya, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri, kawasan Pat Lawang ya. Pokoknya sehat selalu Putri. Sahabat Citra, jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay kembali lagi ya. Kita puterin lagu yang sudah di request. Nanti Bang Jay juga akan update informasi seputar persiapan 17 Agustus di kawasan Siring Agung. So, stay enjoy untuk sahabat Citra. Ada gara-gara

0: deh.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
0: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak, Mak.
0: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
0: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan
2: deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau.

0: di Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut di pagi hari ini bersama Bang Jay. Sahabat Citra, tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu yang menghibur sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut hari ini, menemani aktivitas pagi, menambah semangat untuk sahabat Citra dan menghibur sebelum beraktivitas di aktivitas akhir pekannya masing-masing. Ya seperti yang Bang Jay katakan tadi sebelumnya sahabat Citra, Bang Jay akan ada update informasi di ruang lingkar sahabat Citra tentang persiapan perlombaan 17 Agustus di kawasan Siring Agung, di persiapan yang dilakukan oleh Karang Taruna Siring Agung. Ya sahabat Citra, Pesta Rakyat di Atas Air itu yang diusung dengan tema luar biasa setiap tahunnya. Siring Agung siapkan lomba unik dan meriah menyambut HUT RI ke-81. Ya sahabat Citra, jadi pemerintah Kelurahan Siring Agung bersama Karang Taruna Sehase Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, bersiap menghadirkan kemeriahan peringatan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 tahun dengan menggelar Pesta Rakyat yang lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beragam perlombaan menarik dan unik telah disiapkan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga saja, tapi juga diselipkan dengan hiburan. Panitia juga menyuguhkan sejumlah lomba tradisional yang dipastikan akan mengundang antusiasme warga. Ya, adapun perlombaan yang akan digelar

0: menjadi momentum mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan dan menumbuhkan semangat persatuan di tengah masyarakat.
1: Aku di sini, kamu di sana.
0: Ya, luar biasa sekali ya sahabat Cira ya, meriah sekali pokoknya persiapan HUT RI ke-81 tahun di kawasan Siring Agung Kota Lubuk Linggau.
1: Inilah hidup apa adanya, kau maunya apa, aku maunya apa.
0: Ya sahabat Citra, karena waktunya membatasi kita di program Citra Kopi Dangdutnya, Bang Jai akan cek dulu nih siapa saja sebelum Bang Jai izin pamit undur diri yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau.

Ya, untuk di via Facebooknya, Dia Maria Dia Adi dari Palembang Kecil, salamnya buat Mardiana, Rentelang Anjung, Mbak Kus, Bu Deni, Novi Listiani, Ria Tomi, Neti Sai, Yati Sukma, Putra Tunggal, dan semuanya aja. Muhammad Putra Subekti, Adi dari Sidosari, minta lagunya Cinta Merah Jambu, salamnya untuk Mbak Kasim, Mbak Ula, Suwawat Sarifullah, Yoima, Randy, Artanto, Mas Pony Jan, spesialnya buat yang baca, semoga sukses selalu, amin.

Ya, ada juga Zulkarnain Jo. Assalamualaikum Bang Jai dari Majapahit. Salam buat Mama Angel, Mama Revan, Rita Soeharto, Mardiana, Mas Artanto, Mas Aladin, Mas Aryono, Mbak Miss, dan buat semuanya aja fans Citra dimanapun berada. Yang apa nih? Oh, senggol aja buat Bang Jainya. Selamat menjalankan tugasnya. Semoga cepat sembuh ya penyakit flu-nya. Amin, amin. Ada Putra Adi dari Palembang Kecil. Salamnya buat semuanya aja. Yanti Suma hadir Bang Jai dari kawasan Muara Telita. Kirim salamnya buat Nur Sumantri, Ma Angel, Dian Faiza, Erina Nyamawan, dan semuanya aja Bang, khususnya untuk dua anak saya. Rasid JDRD, assalamualaikum Bang Jai. Kutan Adi dari Lubuk Binjai. Sukis Niaska, assalamualaikum. Prisan Bang Jai dari Kayu Manis. Salam untuk mereka yang mendengarkan Citra semuanya aja. Untuk Bang Jainya, terima kasih. Rita Soeharto, selamat pagi Bang Jai. Mau kirim salamnya buat pendengar Radio Citra, buat Ma Angel, salam kenal. Buat Agus Tomis keluarga di Kem 2 City, buat Tony Sungai Baras, buat John, buat Lia, suami dan suami, buat To bersama Ayunya, dan buat Zoni selamat bekerja. Buat kedua cucuku, semoga sehat selalu. Buat Zoni sekolah yang rajin biar makin pintar. Buat Bang Jaya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Andes Madis Madi dari Merasi, salamnya buat Arifin Bayi, Yutria Putri Putra Tunggal, Bunaini, Yanti Tran LBT, Surya Devi Umami, Rizal Rizal Haruntela Anjung, Ira Nadia, dan buat Mas Jaya, terima kasih. Lisanya Sopian, assalamualaikum, selamat pagi hadir dari Mupe. Lucy Kevi, hadir Bang Jai dari Mak Kayla Viola dari Tanjung Sanai 1. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, terima kasih. Mardiana hadir Bang dari kawasan Mora Bliti, kirim salamnya buat semuanya aja. Ucapan selamat pagi buat abangnya, ucapannya terima kasih. Dan yang terakhir, ada Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai. Ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kita juga akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agar.

0: Silti. Ya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba lagi di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Silti.
1: Awali pagi dengan Epi, akan sehat, segar, semangat.
0: Semangat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Pak Wali, Thomas.
0: Mbak Fatima ya?
1: Iya.
0: Agak beda suaranya loh. Mbak Fatima Blitar Curup ya?
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Fatima?
1: Lagi metik timun ini, Mas.
0: Oh, lagi metik timun ya? Di belakang rumah atau di mana?
1: Di mana, Mas?
0: Lagi metik timunnya di belakang rumah, di kebun sendiri atau di mana?
1: Di belakang rumah, di kebun sendiri.
0: Oh, gitu ya. Iya deh, mau ditemani lagu apa ini, Mbak Fatima?
1: Lagunya apa ya, Mas ya? Lagunya Tamu Malam Minggu aja. Kalau mau malam minggu sudah ya, Mas ya. Apa ya, Mas ya?
0: Sudah tadi Tamu Malam Minggu. Yang lain coba apa?
1: Ditawarin, Mas, dari Bunda Elvi, Mas.
0: Elvi Sukaisi ya? Elvi Sukaisi nggak ada nih yang masuk di Kopi Dangdut.
1: Kalau Bunda Rita?
0: Rita ada nih, aman. Bentar ya.
1: Ya.
0: Rita Sugiarto. Ya, Rita Sugiarto ada Iming-Iming, kemudian ada Haram, ada Tulus Hati Luhur Budi, Tangan-Tangan Hitam, Cerai Kau Campakan, Cinta Berbisa, Mahar, Mutiara Cinta, Takut Banget. Apa?
1: Iming-iming aja,
0: nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya fotokopinya Putri tadi, fotokopinya Mbak Siti, fotokopinya Mama Angela Jela.
0: Terima kasih ya, Mbak Fatima ya.
1: Ya, semoga cepat sembuh ya, Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jason pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Re, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
1: Kapsul Kardinabri dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabri dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabri dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabri sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabri. Kapsul Kardinabri bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: You done?
1: Yeah.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: mereka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum.

Lost Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811

sayang sama kamu. Tapi aku gak bisa kita kayak dulu lagi.

kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor, yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E, yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen, yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambu.

0: Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Sobat Citra, dia Arina Cahaya dari Z Afi. Keren banget lagunya sama Citra ya. Ini adalah single Ola Bola Theme Song ya. Keren banget Sobat Citra. Dan ini dinyanyikan atau diciptakan oleh Z Afi sendiri sebagai lagu tema film Ola Bola, bermakna tentang semangat persatuan, harapan yang tak pernah padam di tengah kesulitan, serta kekuatan mimpi bersama tanpa memendam atau tanpa memandang perbedaan Sahabat Citra ya, serta latar belakang. Intinya dalam sebuah keseluruhan harus dibutuhkan yang namanya kekompakan gitu ya. Beda isi kepala memang beda, beda cerita. Tapi yang namanya dalam sebuah kekompakan itu ya harus semuanya satu tujuan, seperti yang dinyanyikan lagu dari Z Afi ini, Arena Cahaya. Nilai cinta. Jadi dalam sebuah arena tersebut akan bercahaya apabila semuanya memiliki satu tujuan dengan satu kekompakan. Itulah istilahnya Sahabat Citra. Tapi kalau semuanya berbeda-beda minat, berbeda-beda niat ya, berbeda-beda isi kepala yang tidak bisa disatukan atau disatukan dalam satu tujuan, maka arena tersebut akan terasa gelap. Ya Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia terbaik menemani aktivitas Sahabat Citra di pagi ini, sambil segelas kopi yang menemani ataupun sepiring gorengan ya kan, hangat-hangat di pagi ini. Lagu-lagu Indonesia terbaik mulai dari tahun 2000-an juga Bang Jaya siapkan untuk Sahabat Citra, dan yang terupdate terviral di tahun 2026 semuanya juga tersedia. Untuk Sahabat Citra di pagi ini, sambil merapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun ya, H-2 nih Sahabat Citra, nggak sabar lagi melihat begitu gagahnya pengibaran bendera atau sangsaka merah putih di Istana Negara. Biasanya itu di-live-kan di stasiun radio tentunya Sahabat Citra, tentang kegiatan yang terjadi di Istana Negara dan juga di stasiun-stasiun televisi.

ataupun di tingkat kabupaten. Untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri, tentunya tingkat Kota Lubuk Linggau yang menyelibatkan banyak siswa, ya, siswa yang ada di kota-kota Lubuk Linggau, baik itu SMA, SMK, SPMA, dan sebagainya. Sangat juara di program Citra Pop Indonesia. Selain lagu-lagu hits tahun 2026, Bang Jay hadirkan lagu-lagu kenangan nostalgia untuk sahabat Citra. Mungkin ada yang ingin bernostalgia, wah cocok sekali ya. Tapi kalau soal nostalgia kayaknya nggak ada habis-habisnya sahabat Citra ya. Kenangan di masa lampau itu

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak.

mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Roren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit,

0: kesayangan Anda ini.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.

0: Lobo kepikiran tonggo ado kae krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke jantung diabetes Alzheimer lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lurus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
0: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan

0: Apotekar Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: barang boyok arus sikil kuat ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le.

0: stamina Anda.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

kesehatan mata, kapsul Cardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Cardina Brick. Kapsul Cardina Brick bisa Anda

Dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang

0: Nandang banget ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sembuh.
1: Ah, gimana kabarnya, Mas?
0: Baik.
1: Lagi pilek-pilek ya?
0: Iya, lagi sakit tenggorokan.
1: Oh, habis pentas kali ya?
0: Apa?
1: Habis pentas di panggung.
0: Wah, enggak pentas, memang memang musimnya. Kalau sekarang mah musim apa, cuacanya banyak debu ini.
1: Iya, pakai masker ya, Mas.
0: Iya, iya. Kemarin udah pakai masker, masih aja tembus ya. Enggak mempan maskernya ya. Enggak mempan maskernya atau Bang Jai salah pakai maskernya mungkin itu ya. Salah pakai maskernya mungkin ya, yang tidak apa, yang tidak direkomendasikan oleh apa, ahli kesehatan atau dunia medis mungkin ya.
1: Iya.
0: Ya bagus, pantunnya udah siap bagus.
1: Iya, yang satu pantun, yang satu teks proklamasi ya.
0: Kepanjangan nanti kalau teks proklamasi.
1: Nanti kita yang panjang.
0: Oh ya udah
1: proklamasi yang pendek.
0: Iya, ya udah enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Atau langsung
1: yang layang terputih. Bendera merah putih berkibar tanggal 17 Agustus.
0: Cakep.
1: Bayang-bayang pahlawan kita 1945. Merdeka, bendera merah putih dengan serta mas.
0: Wah, luar biasa, cakep sekali pantunnya. Ya udah silakan proklamasi.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Udah itu aja.
0: Iya, cakep sekali, luar biasa ya, mengingatkan kita ke momen itu gitu ya.
1: Aku ingat juga ya, aku kan ini apa, pahlawan merdeka yang 45.
0: Emang Mbak Kus udah ada masa itu?
1: Oh ya belum ya.
0: Belum ada. Ombaknya.
1: Bapakku kan tahun 24 itu lahirnya.
0: Gitu.
1: Bapakku kan ikut perang itu, Mas.
0: Tahun 2000.
1: Tapi dia tuh cerita ya sama aku.
0: 1924 ya.
1: Iya. Makanya merdekanya kan aku udah lahir.
0: Iya. Berarti kan
1: 65 ya.
0: Betul sekali ya. Kalau sekarang udah 81 tahun ya Indonesia merdeka ya. Apa Mbak Gus?
1: Ya, lagunya Hati Yang Luka Megizet ya.
0: Hati Yang Luka dari Megizet?
1: Iya.
0: Hati Yang Luka, sebentar ya. Hati Yang Luka ada enggak ya? Enggak ada nih Mbak Gus.
1: Enggak ada?
0: Enggak masuk di gongseng berarti. Nanti itu di jam 2 siang ya.
1: Berarti ada lagi ya, lagunya Andai Nur Halimah ada enggak?
0: Andai Nur Halimah, sebentar ya. Andai adanya Evita Mala, kemudian ada dari, kalau judulnya yang Andai saja ini cuma dari Evita Mala adanya.
1: Ya udah nggak apa-apa lah.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja Mbak Gus?
1: Ya, salamnya buat Bu Deni Patri, Mbak Wicianti Mas Giar, Mbak Parisya Mas Tarjardo, Mbak Lidia, Mbak Lisa Bunda Fitri, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Yulina, hari ini Mas Wahyu, Mas Sutri, Mas Samsuri, Mbak Suanti, Mbak Sumika, Mbak apa tuh yang satu lagi aku, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Vina Kampar, Mbak Putri Patlawang, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Nugra, Mbak Mariyadi, Mama Devan, Mbak Isla, Mama Angel, Mbak Erma Yuwani, ada Pak Rohidi, ada Pak Mis, Pak Amir, Mas Solihin, Pak Okel, Pak Mis, Pak Yona, Pak Yanto, Bapak siapa Bang John Wajah, Legasinom, Papa 2R, Bapak Elmi, ada Bang Putra, Bang Estu, Bang Yudi, Bang Suratna, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmona, Bang Sarifula, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin, Bang April, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Manca, Bang Sukir, Bang Ayan Paing.
0: Yeah.
1: Untuk semuanya aja lah, Mas.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada Mbak Kus buat siapa?
1: Semoga pada sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Untuk Mas Bija semoga selalu sehat. Semoga pilihnya cepat sembuh ya, Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Kus ya, di kawasan Tugu Sempurna sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo, Citra Gongseng Zigo 26.
2: Kurang sehat.
0: Zigo 26 sehat.
2: Iku 26 sehat, tolong kuat nendang banget.
0: Iya, ada Mas Cina lah.

0: Terima kasih ada Mas Aladin, kawasan Isukomulyo. Sedang ngebengkel katanya, baru habis ngebengkel Mas. Ada yang tadi error sedikit organnya katanya. Organ dalam. Yang tadi pijat saraf ya, kita sapa lagi. Halo Citra Goses
1: 326. 326 sehat tulang kuat, nendang, nendang banget.
0: Luar biasa, ada Bapak Rohi di Kelurahan Muara ini.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitasnya di siang ini Pak? Lagi santai. Belum mulai lomba di sana emang?
1: Belum mulai, nanti habis zuhur lombanya.
0: Oh, habis zuhur ya, panas-panas ya. Habis zuhur mah jam 1 siang itu, tengah bolong gitu. Itu sepertinya kalau dagang es laris manis hari ini ya, seperti Mas Arif tadi ya. Mau ditemani lagu apa tapi pantun dulu Pak. Tadi Mas Aladin lupa pantunnya ya.
1: Dulu ya.
0: Selamat ya ternyata dia. Aduh, lupa banget tadi.
1: Dulu ya. Pantun dulu, coba-coba. Celana panjang beli di toko Cina.
0: Cakep.
1: Petai Cina dimakan kancil. Sangat panjang perjuangan bangsa Indonesia.
0: Iya.
1: Akhirnya membuahkan hasil.
0: Betul merdeka. Sekali. Merdeka luar biasa. Mas Aladin tadi lupa pantunnya. Nanti kita tagih lagi nanti ya. Lagunya apa ini Pak?
1: Lagunya Tampan Bal,
0: Tampal Ban ya, nanti diputerin ya versinya Pak Selamat ya.
1: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Aladin, Mbak Kustadi, ada Putri Patlawang Junki, Mas Putra, kemudian ada Mas Arif, kemudian ada Mas Hartanto, ada Pak Yono, Mak Isla, kemudian ada Mbak Mis, Grup PPR, Mbak Diwaluyo, Mas Abil tuh. Pak Kartin, Bu Kartin, kemudian ada Pak Trianto, Pak Jono, ada Budi Sumarmi, kemudian ada Wahyu Jait, ada Bu Junaidi, ada Mas Parmin, kita berjoin ngirimin terus sama Bapak-Bapak, kadang lupa nih, kemudian ada Mbak Fatima, pokoknya untuk semua-semuanya aja.
0: Semua-semuanya aja.
1: Bapak Lampu, salam kemerdekaan, merdeka untuk bangsa kita.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Selamat tugas sampai tuntas, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bapak Roy di kawasan Kelurahan Muara ini yang sudah bergabung dan menyapa ya, sehat selalu pokoknya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gong Seng, Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Wah, nendang banget, nendang lah, cerah suaranya, orang banyak pelanggan hari ini. Laris manis Tanjung Kimbol, dagangan habis duit ngumpul, es bertambah, Ane. Kita semakin berkah. Semangat merdeka luar biasa ini Mas Arif ya.
2: Jawa.

0: minum es masarip lah ya.
1: Ketakutnya itu.
0: Habis minum apa lagi ditanya lagi ya kan. Habis minum es masarip lah. Nanti diputerin ya. Salam sampai buat siapa saja.
1: Salamnya buat Pak Saladin tadi. Ya, buat ini kukus. Buat Bapak Tema, Mama Angel, Mama Depa, buat Pak Roji tadi. Apa dua? Terus buat Kang Kabul, Ayah Helmi, Pak Kartit, Mbak Mes, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, buat Mama Is, Kang Harmono, Mami, Bu Junedi, buat Pak Sawi Jahit, buat Pak Lis, Mbak Ina, Lebetri, buat Pak Tukiman, Pak Marjan, pokoknya buat semua fan Radio Citra di mana berada, siap banyak pagi menjelang siang, dan buat Mas Wijaya, matukan sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai

0: dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ini Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi.

0: Apa judulnya?
1: Apa yang ada?
0: Roma Irama ya, sebentar. Roma Irama ada Cinta Dalam Hayalan, Rambat Ratahayu, ada Banyak ya. Jalan Menuju
1: Rambat Ratahayu.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Muhammad Sharif, Tengkus, Yuk Lina, Mama Erma, Yuk Wani, April Tabat Tinggi, John Ki Tibing Tinggi, Mama Isla, Bang Hermono, Devi Mami, bersemuanya aja lah.

0: Yamaha.
1: Selfie Yamaha aja. Ya udah nanti dia puterin
0: dengan
1: ya.
0: Judul apa itu? Apa yang ada kemarin?
1: Aduh, lupa aku.
0: Selain berkali-kali.
1: Sebentar. Selfie ya.
0: Ya.
1: Selfie.

banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Satunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setugalatus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Ya, Bute tadi udah makan lagi ngantuk nih.
1: Ngantuk nih. Sambil temenin sama lagu-lagu campur sari gitu ya, biar makin ngantuk. Ya deh, langsung aja nih lagunya, mau dengerin lagu apa nih, Mbak E?
0: Minta pilihkan baik sama Mbak Dini.

0: Nah itu Sumarni, salam kenal ya dari Putri, Bapak Timah, Mbak Kus, Mbak Ucianti, Mbak Lina, Mama Injen, Mama Depan, Mbak Wani, Mas Aladin, Mas Tanto, Mas Arifula, Mas Harmono, Mas Wayu Jahit, Mas Budi, Mbak Hanapi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Spesialnya wonten kagem sinten?
0: Hanya buat yang merasa aja, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal.
0: Mbak Dina, semoga sehat selalu Mbak. Moga
1: amin.
0: Pulangnya nanti hati-hati aja Mbak ya.
1: Siap, terima kasih banyak Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten Mbak Putri saking kawasan 4 Lawan nggih, dinten mawon tembangi saking Niken Salindri. Monggo Dimas dajeng yuk sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon, monggo dihaturin. Ampun kesopen pasote siang menika campur sari sakpore agar ilustrap marem tenang. Halo campur sari sakpore.
2: Sari ilustrap marem tenang.
1: Marem tenang. Bu Sumarmi, Bu Sumarmi, Bu Karbet.
2: Oke, Mbak Dina.
1: Pripun kabar Ibu
2: Alhamdulillah sehat. Sehat,
1: sehat nugi, alhamdulillah Bu Karbit. Tasnya nyapa niki Bu E, siang-siang niki panasnya pol jen.
2: Tasnya layah-layah nirasen Mbak Dina.
1: Layah-layah, lampun dar siang dereng niku.
2: Alhamdulillah sampun,
1: sampun dahan. Wah, jen komplit no. Ya nek ngopi siang-siang buatan ngantuk no Bu, ngantuk buatan.
2: Wah, kan pun tila.
1: Kan pun tila.
2: Langsung damel kopi.
1: Oh no, alah jen, enak Bu Karbit nyantai mawon ini kita ngeri ya. Lapanya tempun di Bu
2: Ini kita sebelah.
1: Oh, enten, alah jen, jajaran terus nih, nanding terus pokoknya nge.
2: Nanti,
1: sobat. Alhamdulillah bahagia selalu pokoknya kagem Bu Karbit, kali Pak E.
2: Amin, ya Rabbal
1: Alamin. Diatur Bu E tembangnya, cemernya ke tembang nopo siang menikah.
2: Nyun tembangnya. Lali janjine lah mbak.
1: Lali janjine, wah ini kita tembangnya Bu Karbit tenan nih ki. Monggo. Salam Irien, diaturi kagem sinten.
2: Salam salamnya kagi keluargane Pak Muslim, mungkin diparingi sehat.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin, ge.
2: Kagi Bapak Kulo sinten ki, mungkin mungkin diparingi sehat Pak. Kagi Mas Ari, Mas Aladin, Pak Harmono. Sanggih Mbak Sumarni, Mbak Putri, sanggih Bapak Prima, Mbak Jono, Mbak Nasir, sanggih Kru BPR, Bu Naiti, Mas Wahyu. Pernah Mbak, sanggih sebuah ya mawon.
1: Sebuah ya mawon, spesialnya wonten kagem sinten Bu Karbit.
2: Spesialnya

informasikan malingge. Hai kagem sedanten konsumen setia agar rilus herbal. Sing ajeng tumbas agar rilus ado teng

0: Aquaman mengandung daun tempuyung, keji beling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong.

0: 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Hey bos, piye kabar e? Eh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosa se?
1: Rasa aku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kera.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dia mujinya.
1: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Dipersembahkan oleh
3: tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah apis.

0: pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: lho Pak, kok luwung mesoten lho jenengan ki.
1: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obate lho Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen yen jenengan niki lho, jare Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum sahabat Citra, masih ditemenin lagi sama Dina nih ya. Udah di pukul 15:07 waktu Indonesia Barat. Dan ya, sore ini seperti biasa pastinya kita bakal dengerin beragam lagu yang lagi diputerin. Sekarang ada Budak Saha ya dari Teh Wina. Ada lagu Minang seperti biasa, dirapatkan barisan yang suka lagu-lagunya Fauzana, lagunya Yosi. Boleh banget ya Dina puterin untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua menjelang sore hari ini.

0: Sobat Citra, langsung aja Dina kasih kesempatan nih buat yang masih setia dengerin radionya, yang mau gabungan kembali ya. Kalau campur sari tadi belum kebagian, yuk bagiannya sekarang aja nih buruan, seperti biasa ke 0733451977. Dan ya kali ini jangan lupa passwordnya, kita lagi di Citra Batagor Madu Hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya. Oke, langsung aja kita angkat telepon yuk. Ada siapa nih di sore hari ini? Halo Citra Batagor.
1: Kita Magarinus, benar-benar puasnya. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Sepertinya ada Mama Devan ya?
1: Ya Mbak Dina, gimana kabarnya Mbakku?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Mama Devan sendiri gimana, sehat gak nih?
1: Baik-baik juga, sehat juga karena Agarilus.
0: Karena Agarilus, waduh belum juga ditanyain ya, udah jawab duluan karena Agarilus. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kemarin sempat konsumsi yang mana Agarilusnya, Ma?
1: Apa Mbak?
0: Sempat konsumsi yang mana yang udah dicobain Agarilusnya?
1: Udah banyak Mbak.
0: Udah banyak, yang drop ya?
1: Ya, kan Mama Depan udah ngedrop, jadinya pakai yang drop.
0: Udah ngedrop, pakai yang drop jadinya. Tapi sekarang udah bugar lagi ya, udah sehat ya.
1: Ya udah Mbak, gara-gara Agarilus dan juga susu Ziko.
0: Alhamdulillah, semoga gak sakit-sakit lagi ya Ma ya.
1: Harus amin sehat, Mbak, makasih doanya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini lagi ngapain nih Mama Devan?
1: Lagi layah-layah Mbak.
0: Lagi layah-layah aja. Udah makan siang belum tadi?
1: Udah Mbak, udah semua, udah ngangkat jemuran, udah.
0: Oh aduh, pantesan tinggal layah-layah aja ya sambil gabungan ya.
1: Nelpon Mbak Dina aja dari campur sari nggak bisa masuk.
0: Nggak bisa masuk, ya udah yuk lagunya nih Mama Depan, mau dengerin lagu apa?
1: Ipang bisa nggak Mbak?
0: Apa?
1: Ipang.
0: Ipang?
1: Iya.
0: Lagu apa itu? Baru tahu Dina judulnya Ipang, dari siapa lagunya?
1: Lumpur dan Berlian.
0: Dari Ipang?
1: Iya.
0: Lumpur dan?
1: Berlian.
0: Lumpur dan Berlian, itu genre apa tuh Mas? Sebentar ya, coba Dina carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Lagu Minang ya?
1: Gak

0: Ada.
1: Ya itu aja.
0: Oke deh, Dina putarin ya. Lanjut yuk, salamnya buat siapa aja nih, Mama Devan.
1: Salam katanya buat Pak Muslim, buat Pak Rohidi, Pak Amir, buat semuanya aja Mbak, tanpa kecuali.
0: Semuanya aja, ada spesialnya nggak nih?
1: Spesialnya buat Mbak Dina, bertugas sampai tuntas, semoga sehat panjang umur, dimurahkan rezekinya dan
0: ditingkat
1: jodohnya ya.
0: Amin, terima kasih banyak Mama Devan, semoga doanya dijawab.
1: Mbak Dina yang cantik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, terima kasih banyak Mama Devan dari kawasan Wonorejo. Kita lanjut yuk Sobat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya kali ini? Halo Citra Batagor.
2: Benar-benar pol puasnya.
0: Ini Mbak Fatimah nih baru nih kayaknya nih.
2: Iya Mbak.
0: Iya, dari mana aja sampean baru gabungan?
2: Gabungan tidak nyumbang ini memang satu hari.
0: Oh gitu.
2: Ini malah tanggane nek wong ninggal iki Mbak.
0: Innalillahi.
2: Rakyat dari kini suwi-suwi iki Mbak.
0: Oh, hari ini banget meninggalnya tetangganya?
2: Iya Mbak, baru siaran iki Mbak.
0: Turut berduka cita. Kenapa tuh Mbak Fatimah sakit?
2: Ya udah tua Mbak.
0: Oh, lansia yang udah meninggal ya.
2: Ya sudah lansia.
0: Ya turut berduka cita, semoga almarhum atau almarhumah husnul khotimah.
2: Ya Mbak.
0: Yuk Mbak Fatimah ini lagi ngapain jadi sekarang nih?
2: Ya siap-siap mau mangkat layak di Mbak. Telepon dulu sebentar.
0: Mau takziah, aduh telepon sih kayak seorangnya takziah walasan. Mau ketinggalan nih gitu Mbak Fatimah. Ya udah yuk buru-buru Mbak. Nih nanti ditinggal temennya, lanjut dah lagunya, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Kutambah Rindu aja lah Mbak.
0: Apa?
2: Kutambah Rindu.
0: Dina putarin, lanjut salamnya boleh buat siapa aja.
2: Udahlah salam-salamnya untuk semuanya aja lah Mbak, ini siap-siap mau berangkat. Okay. Gak enak tetangga ini Mbak.
0: Ya udah cepetan berangkat, hati-hati di jalan.
2: Ya berjalan sampai paling sekitar 100 meter lah Mbak.
0: Oke, siap deh Mbak Fatimah.
2: Biasanya tuh Mbak Dina. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatimah dari kawasan Blitar Curug. Tuh ya, sebelum takziah nih kalau kepikiran radio gini nih ya. Akhirnya gabungan dulu, gak mau ketinggalan. Tapi sekali lagi Dina ucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Baik Sahabat Citra, kita lanjut lagi, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
3: Madu hitam Akarilus, benar-benar pol puasnya.
0: Benar-benar pol puasnya. Ada Pak Harmono, gimana kabarnya Pak Harmono?
3: Alhamdulillah Mbak, sehat. Mbak
0: sehat.
3: Dina gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Lagi ngapain nih Pak Harmono?
3: Lagi benerin pintu. Pintu itu Mbak, sumur.
0: Pintu sumur, emang sumur ada pintunya?
3: Ya, pintu papan sudah rusak, mau diganti yang baru.
0: Pintu kamar mandi kali gitu ya?
3: Ya, kamar itu sumur yang di luar, kemarin habis dibantah sekalian.
0: Oh, jadi ada tutupnya gitu di atasnya ya?
3: Ya biar nggak diintip sama Mbak Dina nanti kalau lewat.
0: Aduh nggak mau, saya ngintip nanti bintitan matanya ya. Bisa aja nih Pak Harmono. Ya ada Pak Harmono, yuk lagunya Pak Emo, dengerin lagu apa?
3: Itu aja Mbak. Siap penyanyi nggak tahu. Aku bukan hidangan aja Mbak.
0: Aku bukan idaman, aduh sedihnya.
3: Aku bukan hidangan.
0: Oke, Dina puterin, yuk lanjut salamnya buat siapa aja.
3: Ya, maaf ya Mbak, masuk sendiri aja, gak bisa gabungan.
0: Minta gendong ya, ada lagi.
3: Gendong ini Mbak. Ya salam-salamnya buat Mbak Kos, buat Mbak Wisyanti, Mbak Cindy, Mbak Fatima tadi, buat Putini, Mbak Jumani, buat Mama Isla, buat Pak Roidi, Mbak Mes, Mbak Fatih Sukarte, buat Pak Yono, buat Mas Wajid Jahit, buat Mas Adil Waluyo, Mas Antanto, Mas Arifulo, Mas Sakin, Mas Parmin, Mas Junaidi, buat Mas Maro Kewer-Kewer, Mas Suratno, buat Mas... Buat Mbak Yati, buat Bunyi Jenet, buat Putri Mbak Lawang, buat Mama Anugrah, buat Mbak Alicia, buat semuanya aja lah, Mbak, dari Adam Aden.
0: Oke, ada spesialnya enggak nih, Pak E?
3: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat sukses sampai tuntas saja.
0: Terima kasih banyak, Pak Harman.
3: Terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih atas waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Harmono dari kawasan Bukit Sogong. Lagi sibuk ya kali ini, kalau biasanya Pak Harmono lagi nyantai nih, siang ini menjelang sore lagi sibuk benerin pintu sumur. Tapi Dina penasaran nih, gimana bentuknya pintu sumur, bulat gitu kali ya.

Oke, sahabat Citra, kita lanjut dulu yuk dengerin lagunya Bang Ipang nih ya. Ada Lumpur dan Berlian. Ini Mama Devan udah nungguin nih kan sambil nyantai-nyantai gitu. Siapa tahu mau tiduran juga nih. Biar bagi nikmat sore harinya, sama-sama kita dengerin dulu ada Lumpur dan Berlian. Dan ini akan kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua di via telepon. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

meditasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Yes, DJ on the

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: menolak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Citra FM Lubuk Linggau.

0: lagi buat lagunya terbaru dari
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: 102,6 Citra FM.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan

merayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung.

0: 27. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
3: Dipersembahkan oleh
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

2,6 FM Lubuk Linggau. Selamat mendengarkan radio kami di Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu Jaran Awak Suka, Sabtu 15 Agustus 2026. Merdeka, merdeka dan merdeka. Merdeka banget tiap sore udah bisa dengerin radio Citra sambil bekerja dan juga menyelesaikan hal-hal yang masih berantakan, atau kumpul sama keluarga, atau makan-makan ya, atau nih baru melek mate. Atau lagi sama-sama nih sanak saudara heboh nih mengatur taktik untuk kemerdekaan biar kita menang di lomba HUT RI ke-81 tahun ya. Atau nih sahabat Citra memang lagi kumpul sama tetangga. Oke, Juna doakan semoga semuanya aman, baik dan juga lancar-lancar. Selamat sore untuk Lubuk Linggau, Empat Lawang, Curup, Jambi dan juga Bengkulu. Jangan lupa ya sahabat Citra, yuk kita dengarkan radio Citra di 102,6 FM Lubuk Linggau, karena sore hari ini kita

Strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Pembimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1.

0: asam urat serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: dirunyut obat naon?
1: Nah, Biki cuman nanurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Amun di lambung eta geus luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
0: Kronisnya.
1: Kronisnya. Amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah. Nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus pas salat lohor eta diminum deui 15 tetes. Pas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nangin wae. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos nu sumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya. Amin amin amin aminnya. Lo sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821 8167 6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra dengan Cindailah Mana dari bibi kita Siti Nurhaliza yang bekawan Babe Stay Happy Alor ya dengan Kope Kristea.

0: di Wang Riau, ini tanah rumah Ogol. Kemarin Wak Ogol Wong Lahat ya. Ini dia ngambil Wong Riau, ini di. Iya ya kok. Kok bisa dapat Wong Riau tuh? Ini. Panjang ceritanya ya. Eh dia lagi berbunga-bunga nenek kita kak ya. Yalah kalau macam itu lagi ngapo nih? Lah masak lum.
1: Sayur juna.
0: Sayur apa?
1: Sayur pucuk ubi tumis pedas.
0: Oh tahu remayu ya. Nama kuat tahu tuh ya, tahu pucuk ubi tuh.
1: Oh pucuk ubi. Ini

0: tetap gitu nih ya.
1: Ya celah deh nunjuk ke sana.
0: Apa itu
1: nah. Alam ngenek nang tuh ya.
0: Ya Allah, salam nek nang, nek nang nyapa.
1: Omong nek nang love you omong.
0: Ya nek nang nang love you.
1: Ini ada. Kalau anak muda ya, nak ngelong kemana dengan nek nang malam minggu kak?
0: Ini ada love you lah.
1: Ya nek no, nak ngelong kemana ya dengan nek nang malam minggu kak?
0: Aja ngelong lemi kak, jun ngelong lo
1: kak. Ada halam dari Taisha.
0: Ya salam kaca dari Nawani.
1: Ada halam le sang Yuni ya. Ada halam sang Yuni ngengal.
0: Ya, salam
1: ini,
0: salam kenal dari nenek
1: Wani. Oke, lah, nak dengar lagu nama yang nenek no?
0: Aku ikutan deh ya.
1: Ikutan deh, ya, halam kan nih, halam mai kal apa ya?
0: Salam maka untuk Harpanto, Demerulian, dan Kabul.
1: Oke.
0: Untuk anakku, Pak Sepai Dija, dan keluarga, dan

0: Ada salam juga nih dari Idoy. Ada salam dari Idoy.
1: Idoy, salam kenal Mas Idoy.
0: Ini lagi ngapain nih?
1: Lagi makan nasi sama gorengan tempe.
0: Wah, mantep. Enggak pakai tok Lombok.
1: Yap.

Kita lanjut lagi ya di 0733451977 bersama Citra Somai, Solo Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kira-kira ada berita apa di seputar si Lampari? Langsung saja kalau begitu ya, inilah dia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau.

Masih bersama Citra Somai, show tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Silakan sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Juna tunggu.

0: Oke, ada siapa nih? Muara Beliti, Musi Rawas yuk, jangan salah.
1: Iya,
0: ayo sini. Iya, ayo galak salah alamat kagak ayo nomor wong, ayo dibalik ke wong lagi ya. Hah? Ya, ya, ya, ini mau denger lagu apa yuk?
1: Lagunya itu, Lulunya Hatiku dari Senia.
0: Lulunya Hatiku. Cak mana kok bisa lulu?
1: Apa?
0: Ngapa bisa lulu?
1: Dengarnya nih,
0: dengar
1: di lewat radio.
0: Oh, jadi tidak dengar suaronyo. Ini dengar tidak suaronyo?
1: Dengar, mas, suaranya tidak jelas lewat HP itu.
0: Oh, ya dem kalau macam itu salam saponyo lah.
1: Nah, kirim salam tadi buat Yuani, Yu Erma, Mbakku, Mama Inggir, Mama Islam, Mama.
0: Iya. Yeah. Hai Wahyu.
1: Hah?
0: Ida, ada Wahyu nah.
1: Bang Subarno, Bang Yensang. Ada yang ngirim salam, udah ada

0: Ada salam nih dari ini, Sandi Salsabila.
1: Iya, salam kembali.
0: Ada Enda juga.
1: Nah, ya, Bang Enda SS.
0: Iya.
1: Iya, kenal.
0: Oke, makasih ya, selamat sore.
1: Iya, aku tunggu lagunya. Bang Doni, kalau enggak bukan.
0: Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi teman-teman kita yang sudah bergabung ya di 102,6 FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa. Dan kita coba angkat lagi di 0733 451 977.

0: Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, selamat sore untuk kita semua. Dan juga selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau di Radio Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Sayang. Oke, sayang, kita angkat lagi di 0733451977 ya. Masih bersama Citra Somai, ada siapa di sana? Halo Somai.
1: Assalamualaikum Bang Jeno yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Tembang Malaysia. So Tembang Malaysia.

0: Lagi siaran.
1: Awak suka. Nah, pintar. Yeay. Dapat hadiah pocong ubi. Iya, ada salam nih dari Donald, dari Siti Maisya, dari Upper. Iya, ada salam juga nih dari Yayat.
0: Makasih juga.
1: Ada salam juga dari Dandi.
0: Wah, oh, banyak oh, Bang Juna.
1: Lah, cak mana men dia ngirim salam untuk ngan, itu salam untuk Radio Citra. Iya. Ada salam dari Sandi.
0: Ya, pokoknya salam dari teman-teman Bang Juna tuh buat diterima semua ya.
1: Ih, bukan teman-teman Bang Juna, ini teman-teman Radio Citra, Lur. Ada salam dari Rian.
0: Ya udah, Bang.
1: Ngapo nih? Lagi apa ya? Lagi apa sayang? Mwah.
0: Bang.
1: Lagi apa?
0: Apa Bang Juna? Dagalang ngangkat telepon Putri.
1: Lagi apa? Nanya dulu lagi ngapoi.
0: Telepon Bang Juna. Bang Juna dagalang lagi ngangkat telepon Putri.
1: Oh iya. Banyak teleponan sebabnya Putri itu dengan yang lain. Lah nakal Putri itu. Nah kena cubit dalam-dalam. Ya. Cubit sampai ke tulang tuh lah.

0: lomba makan batu loh.
1: Lomba tarik tambang.
0: Aku enggak bisa tarik tambang.
1: Ketina.
0: Adik enggak bisa tarik tepat tambang, yuk.
1: Ya.
0: Adik bisa nyenari Ayu.
1: Kemarin tuh lomba banyak pinang, Bang.
0: Oh. Adik nak manjat perhatian Ayu beh.
1: Ya udah,
0: kita
1: dulu ah.
0: Apa yuk?
1: Kita lagu Korban Perasaan dari Andra Spati, boleh kan?
0: Apa nih lagu yang cak mano tuh?
1: Ya lagu pop dari Andra Spati.
0: Yang mana lagunya?
1: Yang mana aja?
0: Yang mana aja ya?
1: Jangan... Perasaan.
0: Ya, gimana lagunya kan Juna mau tanya.
1: Neda Paca putrinya.
0: Neda Paca di Neda Paca bunyi.
1: Ada tak?
0: Ada salam dari Kennedy.
1: Ya pokoknya salam-salam tuh putri sab. Terima semua, Bang.
0: Ya, dari Aper juga katanya. Ini satu daerah lo dengan Ayu Putri.
1: Apa?
0: Orang Lahat juga dia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang.
0: Katanya mantan Ayu Putri. Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.

Lalu digegerkan oleh Kades Ngadirejo. Inilah dia beritanya dilansir dari linggopost.co.id. Kades Ngadirejo minta maaf soal motor roda 3 koperasi merah putih dipakai untuk angkut sawit. Aduh, motor roda 3 koperasi merah putih dipakai angkut sawit nih. Itu punya negara, Pak. Tapi kan dari negara untuk negara.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Somai, Sultan Malaysia, lagu Jiran Awak Suka. Silakan sahabat Citra yang mau bergabung bersama Juna di sini di 0733451977. Passwordnya Citra Somai, Sultan Malaysia, lagu Jiran Awak Suka. Ini Juna mau salam sapa dulu nih buat Kak Arifin dari Mebel Sungkai Indah Lubuk Linggau. Halo Kak, sehat selalu ya. Semoga lancar luncur dan berkah Agustus menyertai kita ya. Dan juga ada Lesson ya, dan juga ada Pinkman, ada Aldi, ada Koyung Hoka, Kennedy, dan Aper yang telah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Somai, Seoul Tembang Malaysia, lagu Jiran Awas.

0: Rasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang zat nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Didapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak.
3: Iya, ngapa Bu?
2: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
3: Oh Ibu, Ibu juga sih galak ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh Pak, cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skin-nya.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatip.
1: Dari mana Pak Alatip?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa
2: meter? Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya
2: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 4013 Pangkal.
3: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang, Le. Ya ndang ini ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikil kuat ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
6: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita, sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek

0: Fakultas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting

0: hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku?
2: Laku

0: Wokoh, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya

0: ojo lali re, rungokno radio nang daerah masing-masing, tambah keren awakmu re.
1: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
2: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
3: Indonesia masih terus dengar radio.

Radio Citra, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Yuk diangkot, mumpung ada promo besar-besaran, Agustus kesehatan bagus, gratis konsultasi kesehatan gratis, live blood analysis, gratis cek darah, asam urat, diabetes, dan juga kolesterol. Jangan lupa besok ya sayang, duit dapat dicari, promo bagus Agustus, kapan lagi? Baik, kalau begitu sahabat Citra, tampaknya ini sudah ada yang minta lagu ya. Dan ini minta tolong dinyanyiin sama Juna. Ya udah deh kalau begitu ya. Kita nyanyiin dulu nih untuk semua sahabat Citra ya. Dia mau minta tembang ambiar. Oke, tembang ambiar ini yang mana yang enak ya? Kayaknya tembang ambiar ini yang enak, lagunya yang ini aja ya. Yang ini aja ya, Koyok Jogja istimewa deh, itu enak banget ya. Mumpung lagi ada waktu dan kesempatan, langsung aja kita kasih Koyok Jogja istimewa. Selamat mendengarkan bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Tarik sis semongko, yuhu. Ayo, selamat bergabung. Halo Muratara Musirawas Lubuk Linggau 4 Lawang, Jambi Curug Bengkulu. Jangan lupa bergabung bersama kita di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Try you.

buat Rianiza, buat Giselle. Selamat menikmati 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Nuraini Dwi Cahya, halo.

0: Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Oke, apa nih? Oke, ayo Lina ya. Ini ada salam dari Rian.
1: Oke, makasih Bang.
0: Oke, thank you ya. Aduh, ngomong-ngomongin satu tembang nostalgia, ini ada bapak kita ya yang mau minta lagu satu lagi tembang nostalgia buat Juna nyanyikan. Katanya seneng banget dengan lagu ini dan dia itu hidup di era ini ya. Hidup di era ini, era apa tuh? Era emansipasi. Ya udah, nggak usah pakai basa-basi. Spesial buat Bapak Agus meminta lagu untuk sebuah nama. Langsung aja untuk sebuah nama semua sahabat Citra, mari berkaraoke ria bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Inilah dia Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Yang tahu lagunya ya sama-sama. Selamat HUT RI ke-81 Indonesia. Halo Ica Putri, Rustam Monre, Usni, salam dari Kota Lubuk Linggau, Wong Kito Galo.

sadar. Geser-geser tetap layar dong. Oh mimpi, di mana dia? Dambaan hati semuanya. Yo.

Kau saja belahan jiwa ini, tak ingin yang lain di sisiku. Halo pesisir barat, Tania. Selamat malam minggu bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau di 102,6.

0: 0821-1784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
0: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30

Aik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, tetaplah bersama Juna di sini tentunya di radio kesayangan kita di Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Yang mau nyanyi dan juga gabungan, silakan bergabung di 0733451977. Jangan lupa request lagu terbaiknya ya. Nah, jangan lupa juga nih, besok kita ada konsultasi kesehatan gratis bersama Aga.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Satu, dua, tiga.
2: Oke, mulai denger ya. Satu, dua, tiga.

0: Balik lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Di Citra Nyawer nyanyi weekend rame-rame mau dong. Tapi kita udah di penghujung acara nih. Jona harus pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih ya untuk melihat gabung semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Jona tentunya di radio kesayangan kita ya. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilusnya. Dan jangan lupa nih, besok ada promo bagus di bulan Agustus bersama Agarilus Series. Untuk beli satu gratis satu dari Agarilus Drop. Dan juga besok ada konsultasi kesehatan gratis ya, dijamin sembuh dan realistis tanpa operasi yang syokin dan bikin nangis ya. Oke, kalau begitu sahabat Citra, jangan lupa dicatat jamnya, jam 10 sampai dengan jam selesai ya, 10 siang sampai dengan selesai di Gereja Sayur Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau. Kalau begitu Juna pamit undur diri. Makasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra. Selamat malam minggu bersama Radio Citra Merdeka
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian,

0: biji mahon, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

102,6 Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Citra semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Baik sahabat Citra semuanya, bersama saya Mas Budi Sulistiono akan menemani Anda semuanya di ajang Tembang Tempo Dulu. Baik sahabat Citra semuanya, sembari Anda berkumpul bersama teman-teman ataupun bersama rekan-rekan Anda di malam hari ini, tentunya sederet tembang-tembang manis Tempo Dulu akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga tembang-tembang ini bisa menemani Anda semuanya sembari Anda beristirahat, sembari Anda bercengkerama bersama keluarga dan lain sebagainya, tentunya obat rindu, obat pelelah Anda tentunya. Baik sahabat Citra semuanya, kita dengarkan bersama artis-artis terdahulu, tentunya ada Bob Tutupoli, ada Paris RM, juga ada Titiek Puspa dan Ebit G. Ade, masih banyak banget ya sederet artis-artis ternama Tempo Dulu. Sahabat Citra, mari kita dengarkan bersama untuk Anda semuanya bersama Bob Tutupoli, Simponi Indah.

0: Apotek 3 Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

makannya jadi wangi gitu loh Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: Saya tahun 2008 saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya karena background saya adalah kesehatan, ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman.

dan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aman.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

Citra 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL.

0: Citra FM.
1: Kencang berhadiah, rayakan hari Pancasila, sambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini.

langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum Madu Pala. Madu Pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madu Pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madu Pala.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
1: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
2: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena